her valley ho ho ho ho Kionia o pua rose i honi kaulana He mili mili ho i ka malahini Na malahini ho i oho I ka maaina Ua noho i a ho i a kupa I a nei i hono ka ini Ka anohi a kau i ka luna no molokama Noho na ho o i ka oho I ka lau o ki paina I hoa pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei